siesi ebia wo han dan ma me landlord eni wo hu no hey tawe wadi unya sika wo han dan no ozo wo te obi fa wo die so

Obia mene na enya hwe. Si na Yesu di mu. Am I ministering to somebody? Abu bom se jata. Me ya si. Si na Yesu di mu. Kanenim. Abu bom se jato. Obia mene na. Si na Yesu di mu. A kanenim. So Abu bom. Abu bom. Abu bom.

kase mwe se meta to cha nwe me pesa me kato se wo awadi nya wo ma watam fu da se woni mu nya nkopon ha me se awadi nya wo ha me fa life worship wo so asi wo me nkran se wanim

asida ya nyamidi aye yesu ya oba dia dia shai nyanko poni yo nyamidi adu asida nyum asida nyum.

yen yan kumpona nim sef. Se erade en tumi fane sankwa. Sa wunya yare sa sam pre preya. Efi se erade tis.